gla zoro kantu so playa kijikijare nandiro radio ndarason lan ishin mita fiskun uskun nuta uwa kuma lokutun da yasa tulur reta kalkal sutuna futu adatina e program kutum gulle nandiro ishin

0: gila zoro ndara son krinowi mita fiskun uskun da uwa kirma lotin da yasa lar kakal sutuna nandiro da uwa kirma lotin da yasa lar kakal sutuna nandiro haurande gre salare ita gatkin
1: darasan darasan
2: hawara adu hadiza daud nandiro.

0: gala zauro krintuso krintuso nandiro paraskram taman kariya kasuye ishin nakara radio dara sonland mita fiskun uskun nuda uwa krintuso putu buron fanuwa ide nandiro taman kungunai kunguna larda gade de dewe nandiro gullena kuru adema nandiro taman doin kindawe gulzo ken gulguna ide shi kindawo petri ide awodo isha kasu tuladin soru du fallin yar yakin sta yar dion no sutunaro tuladin kuru adema shi kindawo doi gas ide du fallin yar larin soro kambo so tuladin daji adema kun kindawo doi sha gas bride ten no tuna shiro lpg gultindu du fallin yar tulurin fiun keje so tuladin daji kindawo jimaade ne crown zu yakama de duun yerin din fiun duun yerin din fiun crown zu uwaye du uskun yer tulurin fiun adema crown zu arakaye du miyo yer uwa du miyo yer uwa kuru crown zu mendin nade du mendin yer lara du mendin yer lara hakaza crown zu mel ko onade du pindin arakin yerindin fiunna du pindin arakin yerindin fiunna kurade ma du pindin crown doy pindin ko onade du pidin ko yakinin yer tulurin fiunna rataladin du pidin ko yakin yer tulurin fiunna rataladin guru crown fiuwade du fius ko tuluri yer uwa du pisku tuluri yaru uwa ade samun ga soro kambo so tuladin shi kinda au gas doi buri deti sha lpg lan not namade daji krintuso soro paraskram taman kariya kasu yadin nandiro putu ulena ide dual telefonia furumien awado muhim kun barinin jamae chosuin ranum andiro taman zaso non mambia lendi telefonia de gonimia andiro gulumin diwon le telefonia forum gata shima sifur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sifur aw bi sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar arak diaw salam alaikum salam alaikum ayya nya fantin bawo daji loktu chondum ma waltane bone paraskram taman kariya kasuye assalamu alaikum hello assalamu alaikum nya fantin bawo loktu chondum ma dai waltane bone kantu so putu nan diro gunguna ide awodo yuwa kuye aw bikai aw awodo yumiyai taman zununma kun balinin fedatiyar nonumarin nun andiro bonum laini telefoni da andiro gulumin jama'i taman da noza paraskram taman kariya kasuye kirtuso diwon le telefoni da gana shiwalla da ji nande bono diwalla indiya din fal batiro walja fal du bono salamu alaikum ngla dio la indiyena de shima sifur usku fal dio sifur usku fal dio lar fal usku fal dio arak sifur 081 4918 1460 adema sifur lar sifur fal u dio indi sifur lar arak dio 090 1 5 4 2 0 9.
1: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam dugawo
1: angala Umar Habib goro gambore
0: gida Umar Habib paraskram taman kariya kasuye
1: angala taman kariya kasala andero kusuye
0: amin ya rabbi Umar Habib taman ayi andero kukudum
1: angala anasha wa tire suwa nchetire gana leno wa tire sawa gana nchetire na
0: yawa nuske bari zana falfal fata
1: kan dawo zan bari zana dan kuma shi discard ne nana ta NNCC a sina fly over ngawo din su fa yin kuna dai naira dufal yar indi naira miya wale a dufal yar indin wa miyon
0: dufalin yar indin miyon gla
1: a da yawa boro dufal yar indin firakin do
0: firakin so
1: da kuma dai
0: ko fata kan dawo na san numa din
1: fata tinda ngawo na a wannan post on site NNCC be wonder na anywhere to collect na zikiran fly over
0: NNCC a ngala zoro
1: amma yau koro dai kuma saudo ne kuma ki ba bagaro ce mara ce dokallin yariya sun fara fili fara din
0: ba
1: ya dai koro ka sun daga moro ne ya kuma ra shur yare naira a general do kira se duri
0: do kira kan duri buru
1: buru a yau koro fulawa ne kuma ra naira do shu dun mu sa talabin
0: fiu kapwa
1: na lan ne are na dan yaro yar biya ka kula zai
0: yo
1: a yau kuro taliyan da kuma shi shiro mai kobo na dai kuma na shi katon da sai a France indication na era domain engine
0: domain
1: engine
0: jire
1: a amma follow sai yar arakan shi
0: yo
1: a yau kuro shi goldi na kuma ra shi a katon da na era do kindi wa kafala dai sai turanta sai kindi ma ichin a kifollo tanera
0: she awar ma
1: supageti ma kama kana ya sawa
0: a jire
1: kin ayo shawa mai kobar dumin indin satanz kifollo tanera yar aratin tun kifollin da she satanz tanera du kindi amma kifollo tanera a du tanera chuwa
0: bi
1: doga ndi tanera dumin aratin amma ki follow sanera yar utkun tun amma so biya taliya ce kuro leda idma
0: dire
1: a yo kuruman a taliya da shi bayar rafi za ta kare fada salajin ma har shi naira ta kare re dukan naira miya amma shi mun koro ne duro wallo ma a shi naira dukan lo sha salajin
0: yo
1: a yo kuruman a kurum mandan de shi state cikin yar din tun amma shi ta kare kun zaya manda shi ma naira dukan lo sha kare salajin an gita suna nan din gita ku jin gila ma har shi naira ta kare naira dukan amma ji ta gana foros da shi naira yar lar ta kare din
0: yo
1: a shi kurman ta jore kuma ra shi ta kare zira naira domain engine
0: gila
1: a shi amma sun galmuru shi ta kare zira naira dukulu yo a kurman sun galon de a grumbal lare shi naira dukin da ta kare zira sun galmuru shi ma naira dukulu ta kare din ayo kurun galon da yaran galo billare shi naira dukalin yar indin ta kare din mangalo kimi are naira dukalin yar yakin ayo kurun majin da kuma roshi miyar isaftar ma are naira dukalin yar un amma surofata nya kulan awala ma are shi naira dukalin yar arakin amma kurun surofata idan tindin da ikin da imajire shi naira yar yakrota salajin ayo kurun kare ande kali are kuma roshi mambu yari shakarin ziyar u kaulu bul shi shakarin ziyar yar yasu an gamzaina da shiro allam don shiro dogolesin ma da shi shakarin ziyar arake shi karasu shi shakarin ziyar indi karkara shi shakarin ziyar indi lambo gwalta shi shakarin ziyar yasu shi gamzaina da shi shakarin ziyar yar yasu rata salajin
0: gala taman kariya kasala andaro kasala Umar Habib andaro taman kariya kaloya taman kariya gade kumbiya andaro gulzuna ngala zoro diolinde kata kirintu soronu gao andaro taman awala gulubi ya rawa ya rano gulubi na indiruwa kasuma karendo taman ya irano andaro gulubi awado kunbalin muhim jamae chosuinma salamu alaikum
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Wa kire.
0: Wa tikilewa.
1: Ya sare ne.
0: Alhamdulillah, induwa mananyin.
1: Muhammad bai fasima ne.
0: Ngala, Muhammad taman aye gul samin, faraskram taman kariya kasuye.
1: Faraskram taman kariya kasuye.
0: Ade.
1: Awa taman kariya kasuye, shi ka zuro dari ki ma ku yi gudaya.
0: Ku yi ruwa.
1: Ruwa ya mena
0: na sara la fato
1: yi na angai ruwa da wallo no ma fato yi ma jadi kemasi bazar itu ni rasu telur ni, telur ni orang nasu telur kuat sana sana begonu mea.
0: Nasarama aw.
1: Fatu dia ada
0: fatu dah. Yo.
1: Siku ana sararenge isa sana jadi aw masu ini nama jadi bazar ni. Jadi kuat zam jadi ulur mana ni rasu telur retan jadi pasi mana.
0: Retan tu dah.
1: Retan dua yang kini orang.
0: Yo, zamde dai du tulura.
1: Tulur. Zamde du tulur.
0: Yo.
1: Makuruna dari ngai jadi kita udah ni. Ya, kalau ni ada dua yang kiri. Siapa? Awal mana? Yekta reta sotori me. Jadi 1.5 awal ni dua yang orang kiri salah ni.
0: Enggak lah.
1: Urubaru mana? Jadi, jadi ay, awal.
0: Sudah ayo.
1: Kili simeya siay.
0: Kili sa?
1: Ya wa. Sudah do ini kuah embolok kongres itu kena mahare.
0: Ah.
1: Urung gay bodoh baru gerti mea. Sudah aku lolo nama ada si. Kena. Biar.
0: Dia alam kamzra. Muhammad Bayfaslan. Gelar Zoro. Andiro taman awa yak diyo ye kulluma do diwalnum de kam gano daji aw gare muhim gullima rama mbe marannum andiro gullumin amma kaw do nandiro daji nda playla ikea na ingaw play din dubke ye konyi

0: Allô, salam alaikum. Salam alaikum.
1: Nda
0: pato kilewa. Alhamdulillah, nduma najin. Gila jai sa guru kumshe wishe kishoro paraskaram de tamtama paraskaram de hello hi ro kraw mam la bejo sen dia kuko mumin. Allo assalamu alaikum nya panti mare ba diol wa mana me kam tuna da jara mi kurentin de so wonde so ndure de wonde so kalu da ofuro e kena sanduna beji ande anan dia sama roko lenyi aw adia ije nan diro paraskaram de tamtama do gonya konyen daji harami kurentin de so wonde so ndure de wonde so da kalu.